0: diverse and still the only radio that matters. Volare 103 for FM.
1: Selamat pagi Bu Cenggara. Sudah siap untuk memulai hari bersama Radio Volare? Tenang aja, ada semangat pagi yang akan jadi mood booster untuk Bujanggara. Yuk, langsung aja kita mainkan.

Assalamualaikum, selamat pagi Bujang Dare. Gak kerasa ya, atau malah kerasa. Sampai juga kita ke penghujung minggu untuk pekan ketiga di bulan Juni ini, tentunya masih dengan semangat yang membujah dan juga sinar matahari yang sudah kembali bersinar dengan lantang. Oke, gimana kabarnya Bujang Dare pagi hari ini? Semoga dalam kondisi yang sehat, tidak kurang satu apapun, dan kembali siap untuk mengarungi dan menjalani segala bentuk rutinitas dan aktivitas yang sudah disusun dan agenda-agenda yang sudah Bujang Dare persiapkan, semuanya bisa berjalan dengan lancar. Ya enggak? Sesuai dengan ekspektasi, dan kita berusaha semaksimal mungkin untuk kemudian berharap hasil yang terbaik di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Dan juga buat Bujang Dare yang sedang dalam proses pemulihan, lagi dalam proses pengobatan, bed rest, perawatan apa segala macam, semoga lekas pulih seperti sedia kala ya. Oke. Nah, semangat pagi Bujang Dare, tetap bisa Bujang Dare dengarkan hingga pukul 10 nanti ya melalui streaming di volare.fm.com atau juga melalui platform TikTok di akun @radiovolare. Dan ini adalah hari Jumat, Jumat berkah Bujang Dare. Insyaallah pukul 8 nanti kita bakal kedatangan Ustadz Alias yang bakal memberikan paparan alias tausiah di udara untuk segmen Hasanah Islam. Nah, tapi Bujang Dare tetap bisa untuk berinteraksi, tetap bisa untuk berkomunikasi, ya enggak? Aduh, mengomentari hal-hal yang ada di sekitar Bujang Dare, hal-hal yang mengganggu, atau mungkin kayak teman saya kemarin ada posting dia berbelanja sebesar 30.600, tiba-tiba ketika harus bayar ya di kasir pembulatannya jadi 31.000. Marah-marah dia. Apakah Pontianak lagi krisis uang receh katanya? Pembulatan-pembulatan di gerai-gerai apa istilahnya, makan apa segala macam ini sudah semakin mengkhawatirkan ya, ketika pembulatan tidak lagi untuk nominal 2 digit paling belakang tapi sudah membulatkan supaya menjadi angka yang lebih besar ya nominalnya ya. Bayangkan 30.600 itu kan tidak perlu dibulatkan lagi Bujang Dare, kenapa tiba-tiba jadi 31.000? Oke, untuk yang pengen request silahkan ya. Untuk pengen mendengarkan lagu-lagu yang menjadi mood booster Bujang Dare, bisa kirim pesan lewat WhatsApp ya di nomor 0811571034. Lalu yang ada di TikTok Radio Volare juga bisa request dong, tentunya dengan mengetik di kolom komentar, langsung saja tuliskan apa yang pengen Bujang Dare dengarkan ya. Kita tunggu, dan ternyata saya belum klik live dari tadi. Ternyata saya baru klik live ya. Astagfirullahaladzim. Oke, jadi buat Bujang Dare, terima kasih sudah bergabung ya. Yang sudah dengarkan melalui streaming, mungkin opening tadi kedengaran secara utuh ya. Tapi buat Bujang Dare yang saat ini baru saja bergabung di TikTok ya, selamat pagi. Dimanapun Bujang Dare berada saat ini, semoga dunia baik-baik saja di sana ya. Jadi, halo, assalamualaikum Kak Indah. Jadi tadi saya udah buka panjang lebar Kak Indah, udah menyapa, udah mendoakan apa segala macam. Tapi ternyata TikToknya belum saya klik live. Jadi selama kurang lebih 10 menit tadi saya ngoceh, tapi belum live. Ya, namanya juga namanya ya. Oke lah, jadi buat Bujang Dare jam 8 nanti kita ada segmen Hasanah Islam. Wah, saya harus ulang lagi nih tadi openingnya. Tahap apa yang saya omongin tadi ya? Ya mau request, silakan saja ketik di kolom komentar. Aduh, ya begitulah ya masalah u ya. Mari kita dengarkan dulu lah lagu lah daripada membuat saya semakin ngerasa insecure. Heseh, insecure. Ada-ada aja. Oh, oh,

Oke, pantas ditunggu kok belum ada live-nya. Biasanya kan nemenin get ready to work. Grem ya, grem. Ayo, ayo, ayo, ayo. Ada satu poin beberapa minggu yang lalu, konten itu adalah yang selalu ditonton sama anak saya ya, sampai saya risau dengarnya. Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Bah, bah, bah, nih abah, lihatlah ada lagi, bah. Tapi menurut saya itu merupakan salah satu bukti bahwa keviralan tersebut berhasil ya, karena bisa dapat hook yang nyangkut di kepala bahkan berminggu-minggu setelah pertama kali naik gitu ya. Keren sih siapapun yang menemukan frase itu. Kemudian juga ada Kak Yohanes. Halo, apa kabar? Selamat pagi juga. Semoga pagi hari ini dunia baik-baik saja ya di sana ya Kak Yohanes ya. Lancar-lancar saja aktivitasnya. Bang, bisa request lagu tangga enggak? Bisa dong. Kopi featuring gorengan dulu, Bang. Wah, ini dia. Salah satu hal yang selalu saya kagumi ya sama orang Indonesia itu. Kalau pagi-pagi itu ya, kita lihat gorengan-gorengan itu penuh. Apalagi mamang-mamang gorengan yang sudah punya banyak langganan ya. Saya bukan orang yang fanatik dengan gaya hidup sehat ya. I mean, just look at me. Ini adalah representasi gaya hidup yang tidak sehat ya. Cuman saya kagum dengan seseorang yang sudah men-tune in tubuh dan juga rutinitas paginya tuh ya. Dengan makan gorengan, ya enggak? Bayangkan, bercandara. Betul. Ya, tapi ya itulah. Menjadi salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari sajian-sajian yang biasanya hadir di meja-meja. Meja-meja apa ya? Meja-meja kita pada saat sarapan. Dan kalau gak salah kemarin saya ada pernah baca deh postingan di medsos itu ya. Bukan orang Kalimantan yang heran katanya, kok bisa ya ada orang sarapan pakai nasi kuning? Belum tahu dia di Pontianak kayak gimana. Sarapan bukan hanya dengan nasi kuning, tapi juga dengan semangkuk gorengan dan juga dua gelas kopi. Aduh, jangan main-main dengan lambung orang Kalimantan ya. Beda, boy. Beda settingannya. Oke, Adili Jokowi, atas kesalahan apa, Bang? Ya, kalau misalkan beliau memang memiliki kesalahan dan ada buktinya, kita punya prosedur hukum, Bang. Harus dituntut memang, kalau misalkan memang ada kesalahannya. Setuju saya. Ronaldo akan mencetak gol di leg kedua melawan Kongo. Aduh, kalau bicara mengenai Bang Aldo nih ya, narasi yang dikembangkan di media sosial sudah mulai banyak dramanya, kawan. Kita tidak lagi membicarakan mengenai pemilihan taktik, penempatan formasi yang sesuai, pressing yang pas apa segala macam. Bahkan kemarin saya ngelihat kan skornya penilaian Cristiano Ronaldo itu kan 6,6 ya. Terus ada yang posting dibalik gitu profilnya. Jadi 6,6 berubah jadi 9,9. Cristiano Ronaldo adalah pemain dengan nilai penilaian tertinggi di World Cup kali ini. 9,9. Oke lah, kita tunggu sajalah kalau begitu. Halo Bang, boleh request lagu juga enggak Bang? Apa tuh? Boleh dong, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Webi. Selamat pagi Bang Jaka, selamat pagi juga. Selamat pagi juga buat pendengar setia Radio Volare. Di hari Jumat yang cerah ini, semoga kita selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dunia akhirat, serta selalu dimudahkan, dilancarkan semua urusan kita semua. Amin, Allahumma amin. Oke, yang degil apa nih, Barcelona tuh apa? Oke, request Bang, Crying dari Aerosmith. Wih, asik juga nih. Salam sehat dari Semarang. Semoga sukses selalu berprestasi para pejuang rupiah untuk keluarga besar. Wah, sangat spesifik ya. Oke, terima kasih atas semua doanya kawan. Semoga ini berbalik buat kita semua yang lagi mendengarkan. Dan kita bisa meraih hasil yang maksimal. Dan kemudian pada saat nanti kita sudah pulang ke rumah masing-masing, kita bisa duduk sambil menyeduh gelas kopi atau teh yang ke-9. Dan berkata, hari ini lebih baik dari sebelumnya. Ya enggak. Oke, kita ke lagu dulu.

gimana ya tangga sekarang ya? Padahal di masanya mereka ini punya cukup banyak lagu-lagu yang ngehits ya. Dan juga Jaka suka banget sama pembagian vokal dan karakteristik warna suaranya ya berbeda-beda gitu satu sama lain. Jadi bedanya tuh gak cuma sekedar tipis-tipis tarikan. Tapi saya tidak punya knowledge yang cukup untuk bilang ini mezzo sopran, alto apa segala macam. Saya gak tahu soalnya. Cuman bagus aja gitu loh perbedaan harmonisasi di dalam lagu-lagu tangga itu. Ya cuman mereka tuh gak pernah yang benar-benar meledak gitu ya. Sayang sih. Tapi ya itu tadi personalnya kok. Ya Kamga sekarang udah jadi salah satu pengarah vokal terbaik ya di Indonesia ya. Dan era-era itu memang banyak banget tuh sama GAC. Nah GAC masih gak GAC. Gamaliel, Audrey dan Cantika itu juga tuh oke banget tuh. Tapi memang setiap era pasti punya ikonnya masing-masing sih. Jadi gak perlu terlalu disesali. Yang penting kita pernah merasakan dan menikmati hingga sekarang karya-karya dari tangga.